0: Tapi kadang-kadang yo rezeki sungguh dulu kira.
1: Yes. Tapi, diri

0: Sengen nengye da tanda xing chacho yonggi lezen na lungu tu, shugyo yinna ga shugyo tang chepsi. Kese lezen gi na lezik shungdun yu na bina longchen gi teche kawa angzhan gyunche shunan chokbe ma tse yinna lakdun du jik chacho yonggi. Chalam gi dipu toli ya jik cheche xa jie tega, jik gandu na ne chikri la titu, guan xe nang ro na. Lo gya la an chun nung gwaad jik su lo na mu tu.
1: Lezen yinna.
0: Lo lo.
1: Anang na zu chun nung na lo liya da pe xa xam na, Dunia dan Lego, Lego W, bacaan Lego W, cuci Lego W, nisyu, yang

ཁྱི Wendy, Samlu Shen Shin Dongdu, Tata Rengi, Sengi Chongzu, Ming Omar Kur Mebe, Sapsur Jedan Majela, Ke Menyam. Tetar Samshin, Chi Ne, We Chim Chim Chibe, Golam Kundi, Gore Nangdu, Pazu Lenga Chimbe, Golam Sarpa, Sala Rigra, Jagras, Chagwani, Lam Ki, Me Gopang, Dubatang Jawe, Kasa Nang Hin Ki, Lula, Mipupa Tinjami. Degi, Gobu Yashuda. 呃,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去,去
ཁུ ལམ ཆི ཅི ཆེ ཆི མོ གོ ཏ དུན ཏེ དུ གི གི ལ ཇོ གོ ཛ ཆི ཆེ ཅི ཆེ ཁུ རང གོ བོ ཁུ ཅི ཤི ཁུ ཟོ མོ ཙུ སི ཁ ལ བར ཏེ ཏུ ཉེ ཅི གོ ན རེ གི ཆུ པ ཀོ ཧི ཏོ སི རི ཅན ཤི ཤ ཡུ པ ཏེ གི གི ཐོང དེ ནི ཐམ པ དེ ཤུ དུ གི ཆུ པ རེ ཉི མ ཁ ཤི ལ ཁུ མེ སུ གམ དེ ཁུ ཁ པ སུ གི རེ ཐམ པ དེ ཁུ རེ སེར བ ཏུ ཏུ ཏེ གི གི ཉིང ཚ ཆུ ཙམ དར བ དང Debu gencha gu sirkin da chongzu gemu ti dongdi simla langar chin. Ogla, nga jigimi, kolam sarpa chajig yueba di gyakze ri, nga pu chongzu dudu kolamyan kyunyomi. Degi gi ngosu tomdiyo lo ti ogu mato. Chugu di ina, di recha ri samje tongchun chigi yube. Recha di ni itali sikendi ri da, nambu le rinkon de manggu tugi ri. Itali e, itali si kari re la. Dēkī gī nian tū tīni pūgē zhābū dēnē mē. Tīni tāmbā tī yab gī tēngā lāsār gōngu tsōr dūnzhū bīwār jēr tū lāsā nē sī pēpā shīk shī. Tājā yāgū tīndrā nyōsā yuā mā rī, kō tū lā rēchā dīrī nē chī gē nē tūmbā rī sī gī. Shī ēgū lāgdā chē nē sēbū shū gū sāmkiāng, shē shē nē sō sū yāng tūmbā rī kūr lā, tūngā tuā ītā lī sērwā tī gē gīb gī mīng yīn dāng, yāng nā rēchā mīng kāng yī kōrāng kī kiāng. Gwa tsui ki me. Degi ki ekyu xebe tun gwa ma tsui la sepo shik jiyang me tu ching. Kwe te degi zhuwa pe ne da chong zui ge mu su be me ki bayang xi war kyur. Chuba gwa fi duwa sikri jen ki ring tun ni dak da yinba tang cha tse chi chung yang canpo yu ching. Loma gam ki ti du ne ne shak be chube geb ki dip sur da dar zhong. Kwakfi duwa ti tang, degi gi wanchu mukya me duwa tatur jengi bezi bamsu tuyobar nang. Tatung ji shik nyung chakba dar nangwa dini, bangdian kaduwa ngantian shik goyba tishi. Eku lariyang gul gulu ngang, namgun goja gimne jokbe chakam gi nangla go gyudi, zumchu dunba dar bangdian cuyishi marsi nasum bema shik dunyong. Yuksho ngarang di chingi yin, Bangdian ki cuishi degi ki lo la mabab kyang, ekyu yi la mu damdu chigi du nyam du ju mendu. Cuishi nying jiburang me kyang gyubi takbu yorida, di pebyuli ki takbe shemari, tingsan ki bangdian ki dila durtab me, kyo ki pu chongso ne keri yongwe bangdian tinja ju le di yagri. Degi ki samzu ekyu migli tartab che. Degi ki pu chongso ne keri yongwe bangdian tizu gyubcha ne, chonggir ne nyubi bintu qinglu kong kebu tinja yinaya. Cuxi ni sosu xip cakbu damne biwa xik yinba tili, degi ni tandu jen xik yinba xintu. Wendi tata, pomo xiki gebu xikdan, cuxi damga qidan tila chuga dunna nyangbu jiyang mejing. Gubwa uzu gi chudu cowa gigyu tiwe suibarga. Degi gi jiyang ma xebar, ogu jebi bangdian langne, chubi ding tu jing. Kondu tenge ne senshi nawa tini, pyo ki shungi zomke ma nima pendo

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.

0: Sendalingi Samlina, Motu Chip Bazalanina, Sendo Conki, Sebatidon Canada, Junior Suila. Ling Kungam, sir.
1: Yang Gisola, the Yambasala, Divisiala, Nakadushin, the Sinola, Sandin, Nintendo, Sandin, and Kawaki, Gala.
0: Nisin, so with the link, Nimtendula.
1: No, Shopasa.
0: No, no. Can I listen as soon as you know to do Sube, Basiwangila Gitanambe, Lassasibi, some city, so I be sooner.
1: Tango terili dentu jom jeyang ji dola da shaba shingen jen pasan la kina nyile. Te shi che ta tnewa jom sun senbe di gi lu she di piu yin jan la.
0: Min se, to che na?
1: A tu lu lu nga na kina nyi sen ro na.
0: No, no.
1: A tango du ri ke tu la ve to na bata jeyang ji dola kina che jen pasan la jen ji dom la jen ten du la. O o ki le su yon la piu ya yin jan la.
0: No, no.
1: Anak tu memang nampak tu tanda tahu tak kari meha korja. Anak tu mula ya kuki tu susung tuba tu susu sesuai nara kari mi pejang sesuai nara sungguh nange. Anak wenju langgar dili ya. Anak lola mampu pergi tahu tak mampu pergi dejuri dili. Anak tu segala rasa jangan mampu tanda me pal pisu minyak tesisir tanda ke. Anak India member misalnya tunggu me versi dili nyer me versi. Tapi tahu tu listu yang berminat siapa yang jala?
0: Nise.
1: Anak nanti memang nampak tu kucu-kucu tua sangat re, kemudian kerja dalam ya, dia jala re, kandar susu misang jala tak sih sangat cewek nanti kucu naro siapa yang jala?
0: No.
1: Nanti situ tembel harus kau tunjuk nampak gerbin dia re, ini so so kasihkan ya, nanti kita yang tu kita gitu mana. Kurang betul lah lihat je, ane juga pihwa re, entah apa dijewi ni ya, kunci tanah di tuju juga macam ni lah.
0: Nise, no no.
1: Ane jenung je na, siungke, kena ni gitu bo, ane sebab kunci, sebab kunci, orang bukan je yang lebih aye kala.
0: Nise, no no.
1: Aku cukup jeng memang nama tu tim juli tanah naro, susu misal la tunggu mel, ane kala rapat mel.